0: Kariman kariman Hikman wadam Kisal zalim khalu bida
1: Kubaga amjamu jugal sakhaw chakaw Magal sinchire lo jarnako jugal
0: Hikman wadam.

0: Serigne Ndiaye ma ngi lay ziar sa keur ma yeb Serigne Ndiaye jere jeufati keur keur wa ñi mi sek maam nogay ñi ngi leen di nuyu te di leen ñaanal tawfiq al kaf cheikhuna cheikh salim
1: maula wa nubuwatu man wada misal sal khal wada
0: moy aduna de
1: barulate hari bang ham yak Jai Nabi Aisyah Bagroso Allah Al-Fatihah